ngila harami kirintu so radio naraswan kirinu emita fiskun uskun nuta uwa dajandi afusano mashwal naurandi gana la pandina iklan kod gana la gono kurman nandi aurandi gire sa tulur ya kirinuwa daji kau sa uskrol lejunu nandia playa kijikijin sotonyin andia kiliwan kirinu

yarin din fiun du'un yarin din fiun karau uwae du uskun yatulun fiun karau arakae du mion yarun karau men in din nae du men luko in din yar la arra du men luko in din yar la arra ade ma karau pindin luko unare du pidion luko yakin yar tulurin fiun na du pidion luko yakin yar tulurin fiun na ade ma karau fiuare du piskun luko tulurin yar uwa ade taman doi away doi away gasye gas do buri dete doi sha LPG la botinde daji harami krentuso a pulay nandiro iken daji ngawo pulay nandiro ikenain paraskram taman kare akaso ya aren dual telefon ni furumnya nandira no taman awonon way andiro gulsawe taman awala yuwa andiro gulsawe daji kawduro pulay yar krinno Cleon Kernow.

ngala ala ni le fa sara kruntu daji botrun ya ishotu allan dan ramdo fella bote dro keshe daji tumangana awadu ne surlar manatana de smokaru yen kruntuna rawalzin kruntu kaudu faskam shimada zanyenno lenye flyada kirnye ishin.

daingau fulai nandiro ikenai nandiro paraskram doi teman karya kasu ya ada ndepku ya konyen dai amdo bozen sodu dai ganala usa ngau pulai ikenai dai nandiro ndepku ya konyen kaudro pulai adikrino